dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan

dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na dan na

dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan